ka otto namagal kwel alansi dudugin aldeka nengere asarin sarin aldi namasasonga kurai nama kwel alandeng azingasonga kitungo nama na nama aldi ilayin kitungo salite tukundi ilayin na sarin aldi sasonga kurai na nama ilayini naski jong asonga kaw jong bele jong ila nama ilung abas dain tinginagi waldain zamanagi nama karing namas galdien sabakirsi asikirka nagal kwel alansi kalum saat kiyesar ba duwi nasuun domurele aldinga sasonga pe akina nama kwel alansi keng aldinga kalasi kidan berekaw ilayin nalonga dingang kwa kerang aldinga dosi tulangage na kika kwel kwang aldinga le ki kwel alansi kalum in aldi kages paleti na kaskiwiti kina in kwel duo na risikel ami wala ga sidu kwa wala ga jegila arang badeng aratulle rang ye ila du ila belesi kambelen na ka kwel na ila belesi kambelen abakila jingo nyet jingo na deng arajaranga bejabung abajeng arajaraba numa jundi

nama wala de enwa albena zimbela zi kano na zi inkalung kain kilmale tabung kaina kain jurung wala inu sanga dinga kwa dinga dalwa kidabule ba kaila na kanna idin kaila na kanna na lombi zi bas kawe na lodi kwele kangudo kuing ala na kuing kina kilala lombi ndora beya keringa banguba bando zi kartuma tulile birgo na erbe zimba erbe jal fiedu njang kwa zimbal fie kwa bang kikyong gitio kinkul kio kare mbaiba lakin kilombinde lombinde na kwengi na egi idine e kikyo war kwengi kide ndora baza ankaba anin gitio kikuling anin ge ala baskawe na jarwangi baskawe na di erbeza da gi dio kelman dio le imbeleng indora ne ura gitio ki bulele albaza la ki baza ankaba ki kan baza ankaba idine lombinde mbele engis kwa lombinde mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebam denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udaji to kulgida zelenjalena hinde mbazin je dem bagi kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalung adan kalung son ngandi kain zina zin dio kain doing gelma subuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lomvin kau idine ki on songa ki jamel tewa idine ki nzi kan denjam miling alba illai al ade ki yezi kalung na denjam milin bay lay na kwa ga jiti kwe na ki kari ga akoba ezi ba da kaoba den dora kwel adan songa kum idine kalunzi ki e ki ki on songa kwel na kalunzi ananga killa ilin ki oze e ini na na maninki inzi kalung e ingi tonga dan izin kwa drink kwe ka dalung tiene la alaji jangana udonga jitoge bulilin kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne beraji ti so ngande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldwin kwe jang bagi ge so ngaja ne kal agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyurunde kwel le ka joni do il kul agilo na lombi kwel din kiwozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dime bagi ezi anin kwa kul udan kulgis kwe na udan jitio kulgis kwe na kulgis ana dora kare alan u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na surungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adhenge lebelezi in belanga ziga kinzi kalung in egin ini na kaini nyurungo tefya adhenge kalung inel ena kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale kim anati kando ale alqwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidiba bas jene kakire jeng idina loka kirele kide dalle danga ne le kaintarnga loka kirele zwinga kaintabu loka kirele zwinga lomvinde nkwelgi loka kirele skui na ere kabaze nyalo denkwela dembagi amin.

male ela yona san no do tingwa jiya langa ba kurin darale kiso wadinga kara yaungi alang kadia ngararang yiden yidingiri ainin kwa kawan so isingiri ini ainga ki kuin samenga amaska kuesi ingwa jikya na samenga si yoingi yang begini tu agai lia jiwa ki male tong jela marang amakawa marang amakainwa samenga din karakai jiwas jalong al din jain ki kalienga asang awakurin surjul lia yana san namaki daud bele tong kap kirgul alang yeng na kiang dola namang kiang atiring anyet alang suring barang agi kidian jain long fisi namas silmanin beleng yang untuk lena, nama itu ini alai koi sedin long fee nama silmani ngarara di alai yang ukelena dohola ukein dek naswai na dek nasallai yang nama udongin koi ni asam koi salla ase kabe yang nama udongin koi asam koi salla ase bau ya dek nama ingwa ini yang koi kilul siwai ini nasye ini nama kilulin tu leja ulanas doin koi Salah si bawa ni ala kasoka unya. Namal deng kwe wuitol si doing kileja. Marangya akir na magalim kwa siya iba. Induin si kwe asasalay. Na inyang kwe itsi asaway. Awakuri namas yang awudong si kilami liya namayin kwa sarge bale ela. Yonasan namas dautin kwa jiya lang awakuri darale. Kisah wadinya kerajaungi, alangkah dia ngerarang. Yeden yedingiri ainin kwa. Kawan soga isingiri ini ainga kikuin sambenga. Amaska kuesi ingwa jekia na sambenga si joingi yang begin tu agai. Lia jiwa ki male tong jela. Marang amakawa marang amakainwa sambenga diin karakai. Jiwas jalong. Al din jain ki kalienga asang awakurin surjul le ayana san namaki daud bele to kap kilgul alang yeng na kien dola namang kien atiring anyet alang surin barangage kidien jain isbela ni albasar kele awakuri silman namang ba kwe isi ture jandi asang kin ya ngasi kien sabang ajangar ya tabukumunama urutan na ingwa tagadwin kuri Al jauh aku esy, marang Yesus ku esallah aku mohon ye. Tujuh adik nama galingkua, tak dongin ku esy asim bahu ba jandisnas jengkal. Awak kurisilma nama ingkua, ku esallah itu Yesus bani, ane deh umkomala. Ini nel ku engamai. Israel nyet albit bani jandisikil kami, asal mansilma kitiya ngan tasle tarasya, nama esikil kawe. Ini nel lofiin bani ngan jalongsi delekigile. Dele kagile. Aba kuri silmana vena njalonga. Nerdi nga fia ala longfi ini. Gutwali. Amas diksi njalong talang enga. Balongfi le kwa ingi. Yabang ini yesi. Gutkwa. Silmani nga enga ni inka ingi ala ya aba kuri enga. Ki ala kwasi umang njalonga nerdi nga ini. Aba kuri silman kwa inga masi aisi. Bale ela. Yona san no dautin kwa jiya langa ba kurin darale kiso wadinga kara yaungi alang katia ngararang yedeng yedingiri ainin kwa kawan soga isingiri ini ainga kikuin sambenga amaska kuesi ingwa jekia na sambenga si joingi yang begin tu agai lia jiwa ki male tong jela marang amakawa marang amakainwa Sambenga diin karakai. Jiwas jalong. Al diin jain ki kalienga. Asang awakurin surjul. Le ayana san namaki daud bele to kap kilgul. Alang yeng. Na kien dola namang kien atiring anyet. Alang surin barangage. Kidien.

ina kayin dina anay kirding ina tulling na kelmati mingelala anay le elelia undul ada udon akila diploma ns iribidul ay banas kuronka udon ay kelma ay gisti mojalling ina na namako aradeng kirding ina kirding ina ina lombinding domborele ila alengro domborele al udon akile rizing adang ing adang tabungere ing adang tabungere azaling ining ainingi nama de mana ilong de arre ilong ine imbeleng illa dole na nama lompizine asozine ine nembeleng ada ayere di aldeglo na ayere di kurambia na ayere di kurongi da fia ilbe e lala lompi inkwa e kurode ngwedi kurokilal ngetindi kurezi karab ini nama kurokinde arre ilong adangi kuro ille inkenel illa namang wainga kirazi lompizi la ala kurtul na illa turbale kabe nagi turbazi turbale alba kabe nas kidon ka kirang kiron salda ke la kande nas kande na kwa ke nas kanen dok ine e jawrazi ina aramas anaizi waizi kurumbia na mai beleki ayi kuronja na kwalan alan kagil adan kalon kuronja ailon adan kuronja ziki ila dorakalu kuronja ila ziki ila dorakalu ade e ayi rezi kurumbia ayi rezi kurumbia ramanzi waizi kurumbia ina nama kuro aride gal wayne songa kire kwa nyetindi kuzi duwa zawlaba marang e jawlazi nana imbeleng ayeri nake ayeri natki in kuile ka nazin kwa a inari na anata darada emba adan indio kay adan darfia adan indio kay darada jaling adan indio kay lombi ayada kuroike na dayen kuro denja en kadan ella kalung ale e lombi dengwe iri jegi ella turbale na turbaze kur wayze kurumbia naila dido dis fangat fiana dido di jabo ine uraka kirakin na ura maka kirazi ke okargi na kwanji tinja kinyetin baro ilongi na dido ile ere kawara ila turbande hada lombeze turbale ka ila baro ina long nama in ura ena school fangat indi vya na kurokina aljana adang ura kini nyetin di fangat vya adang ura kinzi ura jiti okina nyetin di undilo adang aizim fangat ka na aizim ila diyo kai idina engis ba abba mboela adang kurozi balong kuronde njaying na aini kuronde njaying den jambiling ailong imbagil e ada illa la turba le turbazi na waizi kurambia na ila kido akila ada ezilla irikai aso da menzi illa irikai jomoronzi illa irikai la den turbale ba na ezikal dabules kawinge aiding ais fangat via na ais jawla turba le ais jawla na ila lompi dem bale illa debbe ya ai yang ile debe na nama welzingwa ine dok in kuraso nga kai kurokina dangi kila kido afangat ka na uno akin dirwa kide iribidi makka kin izi adele dora makka kile adele kande kwanji ti wonja na kina nyatindi kin lombi kuro ikin ene na mazin ura kin jetendi kando na ura dia kai na ine erbet kenis kal git uro atu lenga kile undul tulanga nes kuinzer be marangio kila tulanga ba bailogina burto ilal tawra tetereli marandio tulaiba ine erbat azanga da udo azanga songandi udo azanga songandi kuno nyatindi kile undul kulkile kena udo ari tulla akabadele izu undul nama marang tawra tekis undul na dio ari manga na nama wade imbalong ine kuroki ada inkalonga nekes erbat ile dilo imbeleng in makka ki na jitimo ki nezi kwa kargiro kwa mbazenje kin darada imba in the dio bayan dar in kai ne ngare asoga dem fartes amin nama engo skembal da karabo bana terni medis kelgam makayun

asoge den parafatet amin ine nanama anay kayna den kirjing inal den kirjing ken gari kwa ke kin aydin kalung udon kin a banas udon ze kuronka na kuronzika na na anazi kikaba uraz kuronka ki nyetjiti okela undun ne bulele aydin kelma aydin mo nama udon adi gen a tina ne tinga okay tinga tina kilale ala udon airbeti kurong aydin ka tina kila aluda jiti okay na tina kila uda kutulage idina azin adinga ki alombingen dogola kan songandi le alba udon gis makkar gido bak kire kan adeng anay bak kire to ka chokan ire role lombinde den kerin julole marang alba min udon e jammel enge ba lombinde dorabis idi ka wala tangin wa lombi aso kidi le kanguri na ayiti lana jiki wazi kuroke jani na kuroke leza alangis inka adang dindora kwa kirangazi kawale mara madiri eke neko na ma alombi jato kisika inka tiyaki nyati nikina kika na ayiti ilanena ki kakire kanga jango kis alang ayiti le kakire kanga alang tina nyati nikila undro na dele kain na ayangana abe kanga alang kun kakire kanga nandi imbelele keringa kanguri ba wala a kairiba adam kwa kena de kidin marang alanji kari kulu kidora ki uda kul zaman tini lal dawlo kay tini kilal al dawlo kay na erben den de songandi ke na tini lal der akeba jet der akeba tini la kinyo ke kan na tini la ki kire kan alangji kari kulu lombi asok da mbarfata amin di junde ke alangki tini tini badi le kari ki kulu namaka wazin wa kwemernga ayi tina ke tina no okay diga diga kilalba aba ura makka erbet ke kire ni gede erni lombi kuro inas nas kuronga azinga diga songa ni ba lombi den tulling le jaba kidi bala azinga diga bakal berngan den tulling kidi azinga diga bakal ana kidi tulling illa ide kuro ke le lombi inas uru azeri kando alba keranga ne bule bak bakeringa we lombi illa ada e den gwezi kuro ana kuro ini na manze ana le kurombia trobale ele kurumbia na ways kurumbia na jawla so is lake la jawla den lampi de benga azanga dio ji kain ayeri na way na indio kain inari darda na emba wala salla na emba azan kalu anin kain barun oke challen dardingi ade kain jarungi dozin dar ing ayeri na jiti na kinga lo jiti na da kuzin dar ing na ma engwe kelmas le ilebele kain na kain nyurole unus ile kelmale kain azan ayeri ki na ke azangura kula dan azan dar ing irina lombi ek na ken kuro kain na ken kuro azageba ken kuro den grebe kurong dut aitin ba baka kire na yero ba kwela lan kiruk innan kain asoge dan barmades amen kama ine azan indio kain irina ek kain kuroi ni dina ek kain kuronjai asoge dan barmades amen ine ning ari numa so ata kwale gel

Dia itu fansokle, show nama Yonasan sing ingu. Dud kangin ya ek, kangin ya keba. Dud kangin ya keba. Ni albas Yonasan, nih beli kuah, show sing nama kima ni fuya enga. Nama si dakifia, alandeng kue si ke kor ayu. Saren kito Yonasan nama nyanga, nasampe ngasi, imingi. Nama si kue si interifia, sampe ngani karakai. Jek kia nae ngasi joengi. Liani alba kue nyanga. Daud nama taro longala nasi Yonasan le jangi. Yen nama suri kumi na kola komale. Ya Daud nama si iwo. Alandeng tong si jondi na deng yasi. Na toin kwasi na keng jalwagasi. Atang abo kurin puyengi uung surjul. Yonasan nama deng bantong fi. Daud nama sgal suri si lo kuyengi na surjula. Long fi nama shawling Daud si jahono. Ye wala fakat. Lo abulomba asan Daud si ujitidik fiya. Yonasan na Daud si riya fiya. Yonasan na Daud si riya fiya ni ala abakurisi kima fuya ina. Gutfali. Yonasan long fi jan. Ala nyet yesi kwela. Marangkwa jitula sebas nyet agili. Gutkwa. Yonasan ingba kiyanga. Yonasan ni Daud si ay sifali al denja in kikali ena. Daud kam sikia nama kembar ngana tongin kwa tondi abakurisi man. Ala uman jalon si jango. Lea Daud nama abakuri ena ni ala Shaul wai nama si Israel si kurin kia ena ongal fia. Ye nama ning long fi si kalim fi lea Daud in kwe ala silman kriya nama Israel ang abakuri ena ni asa ena wa ena upahu. Silman nama dok long fi si kalina bagi fiya wala jito siya fiya wa. Kilu lik long fi nama silman si kwa. Jingo gi jisi kagi gani. Silman nama long fi si ingo. Anam belengan ring na jalong ini asan kwa si unwa tas le tarasa le ela. Yonasan nama dok si kwa. Jia langa bakurin darale kiso wadi nga karayaungi. Alang katia nga rarang. Jideng yedingiri. Aini kwa. Kawan soko isi ngini ini ay nga kikwein sambe nga. Amaska kwe si ingwa jek kia na sambe nga si jwa ingi yemba din tuwa kay. Lea jiwa ki maalit tong jela. Marang amaka wa marang amaka inwa sambe nga din karakay. Jiwas jalong al din jayin kikaliye nga asang awakuring surjul. Lea Yonasan nama ki Daud bele tokap kilgul. Alang yeng, na kiyang dola naman kiyang atiling anyat. Alang suring barangage, kiliyang jayang.

ina kayin jina anan kirjin ina tulling na kelmanti minge lala anale elelia undul ada udon akila diploma ns iribidul ay banas kuronka udon ay kelma ay gisti mojalling ina na makko aradeng kirjin ina kirjin ina ire lombindeng domborele ila alengro dombore lal udon akile rizing adan ing adan tabungere ing adan tabungere azalang ing ayning ainingi nama de mana ilong deng arre ilong ine imbeleng illa dole dole na nama lompizine asosine ine nembeleng ada ayere di aljeglo na ayere di kurambia na ayere di kurongi ada fia ilbe e lala lompi inkwa e kurode ngwedi kurokilal ngetindi kurezi karab ini nama kurokinde arre ilong adangi kuro ille inkenel illa namang wainga kirazi lompizi la ala kurtul na illa turbale kabe nagi turbale alba kabe nas kidon ka kirang kiron salda ke la kande nas kande ne kwa ke nas kanen dok ine e jawrazi ina ramas anaizi waizi kurumbia nama embeleki ayi kuronja na kwelang alang kagil adan kalon kuronja ailong adan kuronja ziki ila dorakalu kuronja ila ziki ila dorakalu ade e ayi rezi kurumbia ayi rezi kurumbia ramanzi waizi kurumbia ina nama kuro aridegal wayne songa kire kwa nyetindi kuzi duas jawlaba marang e jawlazi nana imbeleng ayeri nake ayeri nake in kwile ka nazin kwa a inari na anata darada emba adan indio kay adan darfia adan indio kay darada jaling adan indio kay lombi ayada kuroike na dayen kuro denje en kadan illa kalung ale e lombi dengwe iridegi illa turbale nasturbaje wayje kurumbia naila dido dis fangat fiana dido di jabo ine uraka kirakin na urama ka kire ziki okargina kwanji tinja kinyetin baro ilong ina dido le ere kawra ila turbande ada lombeze turbale ka ila baro ina long nama in uraka ina school fanga indivia na kurokina aljana adan urakin nyetin di fangat ya adan urakin ji uraji tokina nyetin di undilo adan aizin fangat ka na aizin le dio ka idina engis ba adan boyla adan kurozi balong kuronde njaying na ayini kuronde njaying den jambiling ailong imbagil e ada illa turbale turbazi na waizi kurambia na ile kidokila ada ezile irikai aso da menzi ila irikai jomorondi ila irikai la den turbale ba na ezikal dabules kawinge aiding as fangat via na ez jawla turbale ez jawla na ile lompi dem bale ila debbe ya ayanga ile debbe na nama welzingwa inedok in kuraso nga kai kurokina dangi kila kino afangat ka na uno akin diru akin iribidi makakin izi adele dora makakin adele kande kwanji tingonja na kina nyatindikin lombi kuro ikin ene na mazing ura kizi getende kando na ura dia kai na ine erbet kenis kajit uno atu lenga kila undul tu lenga nesquinza erbe marang dio kila tu lenga ba bailo na burto ila tawra te tereli marandio tulaiba ina erbat azanga da kuda azanga songandi kuda azanga songandi kuna nyatindi kile undul kulkile kena udon ari tulla akabadele izu undul nama marang tawra tekis undul na dio ari manga na nama wade imbalong ina kuroki ada inkalong anegis erbat ile dilo imbeleng in makaki na jitimo kinizi kwa kargiro kwa mbazenje kin darada imba in the dio bayada dar in kaine ni ngairi asoga dem fartes amen nama engo skembal da karabo bana terni madis kelgam ni makayun

asoge den parafatet amin ine nanama anay kayna den kirjin inal den kirjin ken gari kwa kekin aydin kalung udon kin a banas udon ze kuronka na kuronzika na na anaziki kaba uraz kuronka kinyi tetti tokela undene bulile aydin kilma aydin mai nama udon ade gain a tina ne tina okay tina tina kilale ala udon airbeti kurong aydin ka tina kila udon ditti okay na tina kila udon ko tulage yidina azin adinga ki alom bingen do kala kan songandi la alba udon ga makkar gido baka kire ka na deng anay baka kire to ka chokan ire role lombin de den den karin julole marang alba min udon e jammel enge ba lombin den dorabis idi ka wala dangin wa lom bizi lom bi asoki di le kanguri na ayiti ni lana gik wazi ay kurogi jani na kurogi le dala alangis inka adang dindora kwa kringa zi kawale maramadir ege neko na ma alom bi jato kis kain katia ginyati nikina gika na ayiti ni lana yana ki kakire ka nga jamo kis alang ayiti le kakire kang alang tina nyati nikila undro na dele kain na ayangan abe kang alang kun kakire kang nandi mbelele keringa kanguri ba wala a kairiba adan kwa kina de kidin marang aranji kari kulu kidora ki uda kul zaman tini lalal dawlo okay tini kilal al dawo dawlo okay na erberen den de so ngandi ke na tini lalal der akeba jet der akeba tini la kinyo ke kan na tini la ki kire kan alangi ji kari kulu lombi asok da mi marfata amin di junde ki alangi tini tini badi le kari ki kulu namaka wazen wa kwemernga ayiti na ke tinal no okay diga diga kilalba aba ura makka erbet ke kire nigide erni lombi kuro inas nas kuronga azinga diga songa ndiba lombi den tulling le jibaki di bola azinga diga bagal berng den tulling kidi azinga diga bagal anay kidi tulling ila kuro ke lombi inas ura zeri kando alba keranga en bule bak bakeringa we lombi ila ada e den gwezi kuro anay kuro ini na manze anay le kurombia trobale ele kurumbana ways ways kurumbia nas jawra so easily kle jawra denan lampi de benga azangla diozi kay ayeri na way nas indio kay inari dardanga emba wala sallanga emba azangalo anin kay berungo ke challen dardingi ade kay jarungi dozin dar ing ayeri na gitie na kinga lo gitie na da kuzin dar ing nama engwez kelmas les ilebele kay ne kanyrole unus ile kelmale kay azang ayeri ki ne ke adan gura kula dan adan dar in irina lombi ek na ken kuro kain na ken kuro azageba ken kurban den girbe kurong dut aitin ba baka kirei na yero bakwala lan kiruk innan kain asoge dan barmadais amen kama ine adan indio kain irina ek kain kuroi ni irina ek kain kuronjai asoge dan barmadais amen inanin ari numa sowata bukwale gila